0: Pangkalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Ya, untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000. Ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
0: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, ya. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
0: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. Tiga langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya.
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazarudin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
12: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya, selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
12: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sabako yang objektif.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
11: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
19: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosli tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Oli. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARB Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami

0: yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak bank sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya, itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir.
0: Kepulauan Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Karena laut bukan tempat sampah.
0: Adapun berbagai harapan yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosmi, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rungefur, Syawima, Pasumasa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda di siang hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda. Ya, menemani Anda di awal pekan ya, Senin 14 September 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan juga selamat mengawali aktivitas Anda di lembar kerja baru ya, di pertengahan bulan 14 September 2020 Anda. Kali ini saya Hanif menyapa Anda di Biak siang ini pendengar dari pukul 10 hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Rekam musik di informasi akan kami hadirkan kembali menemani siang hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda satu penyampaian cek fakta. Ya, selamat beraktivitas saja untuk Anda ya di siang hari ini, dan juga untuk Anda yang lagi berkendara, kami himbau untuk selalu jaga kesehatan ya, keselamatan juga, kualitas udara Biak juga yang saat ini belum baik ya pendengar. Untuk Anda jangan lupa untuk selalu pakai masker juga ya saat berkendara. Yang terpenting untuk selalu jaga imun tubuh Anda, kesehatan dalam melakukan berbagai aktivitas ya, ataupun ada kegiatan penting yang akan Anda langsungkan. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak saran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual, pendengar, selengkapnya dapat Anda simak ya melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, menemani pendengar di siang hari ini pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur saat ini ya, kami hadirkan dulu satu informasi dalam informasi budaya. Ya, kami hadirkan di siang hari ini dari UMKM Biak. Ya, yakni Tikva Galeri Biak yang menggandeng 40 lebih pengrajin lokal Biak. Pendengar, Tikva Galeri Biak ini menggandeng dan memasarkan produk dari lebih dari 40 pengrajin lokal sebagai upaya memperluas pasar kerajinan berbasis budaya Biak. Pengelola Tikva Galeri Biak, Nunung Astri Tamima, mengatakan galeri yang mulai dikembangkan ini sejak tahun 2020 tidak hanya menjual produk milik sendiri, tapi juga menjadi wadah pemasaran bagi pengrajin dari sejumlah wilayah di Biak. Kemudian menurutnya produk yang ditampung ini berasal dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, hingga wilayah kota Biak. Tikva Galeri Biak ini berperan sebagai reseller dengan memasarkan produk para pengrajin melalui galeri. Produk yang dipasarkan ini pendengar meliputi berbagai aksesoris khas Biak, pakaian adat, pernak-pernik lokal, hingga perlengkapan untuk kebutuhan mas kawin. Ya, beliau menyebut harga produk yang tersedia ini pendengar bervariasi ya, termasuk sejumlah karya pahatan dan ukiran yang memiliki nilai hingga belasan juta rupiah. Selain pasar lokal, pendengar, Tikva Galeri Biak juga berupaya memperkenalkan produk Biak ke luar daerah hingga pasar luar negeri melalui kerjasama dengan sejumlah pihak. Ia mengatakan pengembangan Tikva Galeri Biak juga didorong kebutuhan masyarakat terhadap akses produk kerajinan lokal yang lebih mudah, khususnya di wilayah perkotaan. Lebih lanjut pendengar, Tikva Galeri Biak diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha pengrajin lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk kerajinan dan budaya khas Biak.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan,

Baik, pendengar masih menemani Anda di pukul 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur dengan ragam musik dan informasi kami hadirkan di siang hari ini. Baik, pendengar masih dalam informasi pengaruh utamaan gender, masih akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kami hadirkan dulu satu informasi kisah inspiratif wanita di Indonesia yang bisa menjadi kisah ya informasi juga untuk Anda di siang hari ini. Ya, berikan untuk Anda para pencinta dunia kuliner, tentunya sudah tidak asing lagi dengan salah satu wanita ya, tokoh kuliner yang sering berkecimpung di dunia kuliner dan juga di dunia pertelevisian ya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ibu Siska Suitomo. Ya, mendengar Ibu Siska Suitomo ini tak bisa luput dari sorotan, yang mana perempuan ini juga dijuluki sebagai Ratu Kuliner atau juga Ratu Boga Indonesia. Ini bukan hanya dikenal sebagai koki legendaris saja, mendengar, tapi juga simbol peran perempuan dalam mendorong subsektor kuliner sebagai bagian penting dari ekonomi kreatif nasional. Ya, pendengar, tahukah Anda yang mana karir Ibu Siska di dunia kuliner ini dimulai pada akhir 1970-an? Sebuah langkah berani yang diambil setelah ia memilih meninggalkan bangku kuliah kedokteran dan beralih ke Akademi Trisakti jurusan perhotelan. Keputusannya ini, pendengar, menjadi titik balik, mantarkannya menjadi pelopor acara memasak di salah satu acara di televisi yang melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia. Nah, mungkin Anda yang sering menonton ya program Aroma yang tayang di salah satu acara TV sejak tahun 1997. Ini merupakan momentum emas Siska dalam memperkenalkan masakan kuliner rumahan dengan cara sederhana. Ya, mendengar dengan kekhasannya yang membuktikan bahwa memasak bukan hanya milik dapur profesional, tapi juga bisa dinikmati dan dikuasai oleh siapa saja. Pendengar, tak hanya di televisi saja, kiprahnya ini juga merambah berbagai festival kuliner baik di dalam maupun luar negeri. Di sana ia tak hanya mendemonstrasikan resep saja, tapi juga mengenalkan kekayaan cita rasa Nusantara kepada dunia. Dedikasi terhadap dunia kuliner tak hanya berhenti di dapur saja, ya pada beliau juga telah menulis lebih dari 150 buku resep yang mencakup berbagai jenis masakan Indonesia, dari kue tradisional hingga hidangan rumahan yang kaya akan rempah. Tak hanya itu, pendengar, ia juga pernah menjadi dosen di Sekolah Perhotelan dan Tata Boga, mendidik generasi baru juru masak tanah air. Ya, mana tokoh-tokoh seperti Rudy Khoirudin dan Deddy Rustandi ini pernah menjadi muridnya, buktinya tak pengaruh Ibu Siska dalam membentuk landscape kuliner Indonesia modern. Ya, pendengar, tak heran jika kontribusinya ini menuai berbagai penghargaan, yang mana Museum Rekor Indonesia atau MURI mencatat Ibu Siska sebagai pengarang buku resep masakan terbanyak, sementara ia dianugerahi Lifetime Achievement Awards pada tahun 2016 dari Ubud Food Festival. Melalui rekam jejak panjangnya, Ibu Siska Suitomo bukan hanya ikon kuliner saja, tapi juga sebagai teladan semangat Kartini masa kini dengan menginspirasi perempuan untuk berkarya dan berkontribusi bagi bangsa. Ya, meski saat ini, pendengar, beliau telah menyatakan gantung panci atau pensiun dari dunia profesional pada tahun 2020 melalui sebuah gambar di jejaring media sosial Instagram miliknya, namun warisan yang telah ia hadirkan ini memberikan banyak dampak pada dunia kuliner Indonesia. Ya, mendengar, sosok Ibu Siska Suitomo ini merupakan pengingat bagi perempuan Indonesia yang memiliki ruang dan peran strategis ya dalam pembangunan bangsa dari dapur hingga kancah internasional lewat piring-piring penuh cerita dan rasa.

Yang satu kisah inspiratif dari Ibu Siska Suitomo, yang mana ini sudah tidak asing lagi ya untuk Anda para pecinta dunia kuliner dan sering warawiri di dunia pertelevisian ya. Salah satu acara program Aroma yang tayang di salah satu acara di TV sejak tahun 1997. Sekian satu informasi untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda di Lasia dari kemenkraf.co.id.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, Kanal

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11.04 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Wijayanto. Beliau menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada teknologi yang mampu prediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasi, sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan seksar aktif. Lebih lanjut pendengar, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata. Sebab di Indonesia, gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu pendengar, ia menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Dengan demikian pendengar, informasi beredar video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya di wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir, merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di siang hari ini, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biaksa. Sekarang di studio pukul 11:17 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, beberapa lagu sudah kami hadirkan ya, menemani siang hari Anda. Kami hadirkan di pagi jelang siang ya, pendengar, di pukul 11:17 waktu Indonesia Timur. Ya, dalam acara TTS Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2020 ada. Selamat siang dan selamat beraktivitas saja untuk Anda di siang hari ini. Kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ya. Dan juga seperti biasa kami nantikan partisipasi kebersamaan Anda. Requestan lagu-lagu Anda akan kami putarkan di siang hari ini. Dan juga ya, siapa tahu titip salam yang ingin Anda sampaikan ke sanak saudara atau keluarga yang ingin Anda sampaikan ya. Hari bahagia juga yang ingin Anda sampaikan juga di siang hari ini, kami nantikan saja untuk Anda. Ya, namun sementara pendengar, untuk Anda juga bisa langsung menghubungi ya di WhatsApp kami ya. Anda juga bisa langsung chat saja di 0822-5163-4612. Ya, seperti biasa Anda bisa tinggalkan pesan di WhatsApp kami ya, walaupun sementara untuk telepon mengalami sedikit gangguan. Untuk Anda bisa tinggalkan pesan saja di WhatsApp kami sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan saja untuk Anda di siang hari ini, pendengar. Dan selepas ini masih akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani awal pekan Anda ya di siang hari ini. Sekali lagi untuk Anda di 0822-5163-4612. Tak lupa juga kami menyapa selamat siang saja untuk Anda yang lagi beraktivitas ya. Ya, ada di seputaran Ninggiri, ya ada di seputaran Rich, ya ada di Kampung Baru juga. Ya, dari arah Radar Fuar juga tak lupa kami menyapa, dari Biak Timur ya, Biak Barat, Biak Utara juga selamat siang saja untuk Anda, selamat beraktivitas di hari ini. Ya, tak lupa juga dari luar Biak ya, dari Spiori di Kepulauan juga ya. Kami nantikan untuk Anda, silakan 0822-5163-4612. Untuk Anda juga di luar Biak yang belum sempat untuk telepon, biasa juga Anda bisa langsung masuk ya di aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda melalui Pro 1 RRI Biak. Dari Jayapura, dari Sulawesi Tengah ada Bung Nasrun juga ya. Selamat pagi untuk di sana. Dan juga dari Jogja, dari Palembang juga ada Bung Erik ya. Di sana masih pukul 9 pagi. Ya, kami nantikan saja kebersamaan Anda di Senin hari ini, 14 September 2020 ada. Baik, pendengar, sambil kami nantikan kebersamaan Anda di siang hari ini, kami hadirkan dulu satu lagu menemani siang hari Anda. Selamat siang dan semoga terhibur.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Baik, pendengar, satu lagu dari Arif, Satu Rasa Cinta, mengantarkan kita di pukul 11:39 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan dalam titip tembang siang di siang hari ini. Masih kami nantikan kebersamaan Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 11:45 waktu Indonesia Timur.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biak siang ini, Biak Orkok Ineh.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Ketika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: dah. Rambutnya kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua, Cie. Kek sambelan 20.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 12:32 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas dan juga untuk Anda yang lagi beristirahat ya. Masih kami hadirkan rangkaian musik-musik dan juga informasi untuk Anda menemani di siang hari. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam cerita budaya, rangkaian lagu-lagu daerah kami hadirkan di siang hari ini. Dan diselingi dengan informasi seputar budaya kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Pergual pergoci alamat ragam-ragam dokter-dokter narosia desa nawalu naeng manoktor ninna nasida dipanggilo nasida baik kamu majo lagu marragam-ragam baik musik naik.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan informasi.

Baik, pendengar, satu lagu Mana Lolo Banda dari Nusa Tenggara Timur sudah kami hadirkan di siang hari ini. Dan pendengar, saat lagi akan kita ikuti bersama penyampaian di Dinamika Olahraga melalui Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat JI Cesc menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. JI Cesc bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Je prononce cet acte. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa ngomong-ngomongnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Kepamitan. Dan dia juga Pak Osi sebagai pemain ATR, dan dia juga mengetik dari Rangkaian Poli, dan dia juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer, tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi dia mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum banget, di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Mira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was volunteer, that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Rayanderson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darige, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamat kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat, sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua, kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadda Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro 1 Arabia pukul 13.47 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, rangkaian lagu-lagu dangdut masih akan kami hadirkan menemani siang hari Anda pendengar. Ya, hingga nanti jelang pukul 14 atau pukul 2 siang akan kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta. Baik, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu dangdut di siang hingga nanti jelang sore nanti, ya, kami nantikan dulu kebersamaan Anda. Ya, untuk Anda yang ingin terikas lagu-lagu dangdut dan juga titip salamnya, ya, untuk sanak saudara, untuk keluarga ingin Anda sampaikan, ya, Anda bisa rekas lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan, kami nantikan langsung di WhatsApp, ya, pendengar, di 0822-5163-4612. Kami nantikan saja di WA pendengar, ya, Anda bisa langsung tinggalkan pesan Anda, request lagu-lagu yang ingin Anda sampaikan, ya, dan juga titip salamnya kami nantikan langsung sekali lagi di 0822-5163-4612.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengadakan kuis susun kata berhadiah sebesar 100 juta. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purbaya. Konten kuis susun kata ini juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet seperti komentar, pesan langsung atau menghubungi nomor telepon. Ya, kemudian pendengar, agar terlihat lebih meyakinkan, beberapa konten ini juga memuat video Purbaya yang dihasilkan dari rekayasa Artificial Intelligence AI. Adapun laman media sosial resmi Purbaya dapat Anda kunjungi pendengar di Instagram resmi di @menkeu_ri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dengan demikian, pendengar, informasi beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengadakan kuis susun kata berhadiah sebesar 100 juta merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pukul 14 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu dangdut pendengar, kami hadirkan untuk Anda ya di siang hingga nanti jelang sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, kami informasikan pada pukul 15 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRB ya. Baik, pendengar, kembali kami nantikan ya kebersamaan Anda untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut di hari ini, Senin 14 September 2026. Ya, kami informasikan kembali untuk Anda, Anda juga bisa langsung request lagu ya di WhatsApp KAPI. Seperti biasa, pendengar di 0822-5163-4612. Ya, walaupun untuk telepon langsung mengalami kendala pendengar ya, kami informasikan untuk Anda langsung tinggalkan pesan di WhatsApp kami di nomor yang sama, ataupun Anda juga bisa tinggalkan pesan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, jangan lupa juga untuk Anda yang belum sempat dengarkan langsung ya di 96,1 FM, Anda juga bisa langsung dengarkan di aplikasi RRI Digital via handphone Anda yang dapat Anda unduh dulu melalui Play Store maupun App Store. Ya, kami nantikan dulu kebersamaan Anda sebelum kami hadirkan lagi lagu-lagu dangdut untuk Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar, sambil kami nantikan untuk Anda di siang hari ini, ya, satu informasi kuliner dulu kami hadirkan untuk Anda, ya. Apalagi kalau di siang hari rasa kurang lengkap untuk Anda, ya, cemil-cemil ya di siang hari, ataupun untuk Anda yang ingin makan berat, ya, salah satu kuliner yang bisa Anda cicipi, ya, kali ini kalau Anda berkunjung ke Pati di Jawa Tengah, pendengar, ada nasi gandul khas Pati, sajian nasi daging ini berkuah yang tentunya sangat menggugah selera.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, pendengar, bicara soal kuliner, Indonesia ini memiliki berbagai macam kuliner khas dengan keunikan dan kelezatannya masing-masing. Nah, salah satunya dari daerah Pati, pendengar, kabupaten di utara Jawa Tengah, selain terkenal dengan bandeng presto, juga memiliki salah satu sajian kuliner bernama nasi gandul. Nah, sekilas pendengar, kalau kita lihat tampilannya ini, makanan ini mirip dengan gulai atau semur daging. Nah, tetapi tentunya nasi gandul ini punya pembeda tersendiri dari kedua jenis makan tersebut, ya, baik dari segi rasa, bumbu maupun isian yang digunakan. Nah, sekilas informasi untuk Anda, yang mana nasi gandul sendiri merupakan makanan yang tidak hanya populer di daerah Kabupaten Pati saja, tapi juga di daerah sekitarnya, pendengar, seperti di Kudus, Demak, di Rembang, Jepara, Grobogan, hingga Semarang. Ya, awal mula terciptanya kuliner ini bermula dari salah satu desa di daerah Pati, yakni Desa Gajah Mati. Lokasinya sendiri berada di selatan pusat kota Pati, kurang lebih sekitar 3 km dari alun-alun Pati. Ya, sebagaimana bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kelahiran nasi gandul sendiri dipelopor oleh Pak Melet yang mana pendengar, beliau ini tinggal di Desa Gajah Mati pada tahun 1955. Ya, setelah itu populer nasi gandul ini pun kian tersiar ke berbagai daerah, sehingga tidak sedikit penjual yang menambahkan embel-embel seperti Gajah Mati pada nama warung nasi gandulnya.

Ya, peringkat kalau bicara tentang nasi gandul sendiri, ini termasuk sebagai makanan berkuah. Cara penyajiannya biasanya wadah atau piring, dilapisi dengan daun pisang terlebih dahulu, baru kemudian diisi dengan nasi kuah dan isiannya. Nah, pendengar, kuah daging ini terbuat dari daging sapi, dimasak dengan kluwek, bumbu halus dan santan, yang mana kluwek sendiri merupakan buah dari pohon kluwek yang memiliki warna hitam pekat dan menghasilkan warna hitam pada kuah nasi gandul. Ya, kalau bicara soal rasa, nasi gandul ini memiliki perpaduan antara gurih, manis, dan sedikit asam. Rasa gurih ini berasal dari santan dan daging sapi, rasa manis berasal dari gula jawa dan kluwek, dan rasa asam ini berasal dari belimbing wuluh yang biasanya ditambahkan ke dalam kuah tersebut. Nah, yang lebih menarik pendengar yakni isian utama nasi gandul, yakni daging sapi yang masak dengan kuah. Daging sapi digunakan biasanya yakni daging khas dalam atau daging paha. Ya, daging sapi ini dimasak hingga empuk dan bumbunya meresap. Dan juga biasa tambahan lauk lainnya juga tersedia pada nasi gandul seperti tempe goreng, perkedel, bacem telur, daging sapi, dan jeroan sapi. Ya, selain itu biasanya juga terdapat lauk pendamping lain yang juga kerap disajikan penjual, pendengar, seperti ada jeroan sapi, ya, bacem telur, dan juga untuk Anda yang suka perkedel, ya, ini juga masuk dalam pendampingnya. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin berlibur ke Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pati, ya, jangan lupa untuk mencicipi salah satu kuliner khas yang ada di sana, yakni nasi gandul khas Pati. Nah, sebagai rekomendasi, pendengar, Anda juga bisa mencicipi nasi gandul yang sudah populer di Pati, seperti nasi gandul Haji Warsimin dan nasi gandul romantis HS Sardi, serta nasi gandul Pak Meler. Ya, apalagi kalau di siang hari, pendengar, ya, cuaca lagi dingin-dingin, jadi pas sekali untuk Anda mencicipi salah satu nasi gandul khas Pati dari Provinsi Jawa Tengah. Ya, walaupun banyak orang yang melihat tampilan ini sekilas dengan gulai, ya, atau semur daging, ya, tapi nasi gandul ini memiliki pembedanya tersendiri, baik dari segi rasa maupun isian yang digunakan. Nah, apalagi untuk Anda yang tertarik, ya, jangan lupa, ya, kalau untuk Anda berlibur ke Pati, Jawa Tengah, atau pulang kampung, ya, Anda bisa mencicipi salah satu kuliner, yakni nasi gandul khas Pati dari Jawa Tengah. Ya, sekian satu informasi kuliner saya sudah kami hadirkan untuk Anda menemani di siang hari ini, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore edisi Senin 14 September 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. UKSM diperkuat, Pemkab Biak Numfor dorong kesehatan sekolah. Sambut Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026, insan perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif. Pendengar, kita awali informasi pertama. UKSM diperkuat, Pemkab Biak Numfor dorong kesehatan sekolah. Tri Rian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah UKSM sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Selmiloa, Wakil Bupati Biak Numfor saat membuka sosialisasi pedoman orientasi pemantauan stratifikasi UKSM dan media KIE gizi untuk satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swissville Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2020. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemda Biak Numfor bersama dengan Yayasan Jenewa Madani, UNICEF dan pemerintah Jepang dengan melibatkan 12 OPD terkait dan 125 sekolah. Zakaria Smilowa menegaskan bahwa UKSM tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan para peserta didik. Menurutnya, penguatan UKSM juga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas nasional MBG. Karena itu, kepala sekolah dan guru dinilai memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
2: Ini sangat penting, dan itu motornya itu ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat penting. Sehingga hari ini saya sampaikan terima kasih dari Kementerian datang, Pak Catur, selamat datang di Biak, dan saya juga sampaikan terima kasih apresiasi untuk UNICEF yang selalu mendampingi. Dan untuk Papua mungkin UNICEF Biak yang jadi pilot project ya. Di tanah Papua Biak, ini satu kehormatan yang sangat luar biasa. Karena membangun komunikasi dengan UNICEF itu juga satu hal yang selama ini pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF, dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, maupun
1: sementara itu, Catur Budi Santoso dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa UKSM menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Ia berharap penguatan UKSM dapat berkontribusi terhadap terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
3: Itu semua nanti ada di bawah rumah besarnya UKS. Jadi UKS adalah rumah besar, bagaimana sehat? Karena di sini kita di Kementerian Pendidikan punya UPT namanya Balai Besar Pendidikan Mutu Pendidikan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan punya juga UPT di Dinas Kesehatan. Kita punya sekolah, teman-teman di kesehatan punya puskesmas. Yaitu diharapkan dengan adanya UKSM ini kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana sehat di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita kemarin.
1: Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pemangku pendidikan kesehatan termasuk kepala sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan madrasah di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, sambut Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026, insan perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Berikut laporan selengkapnya, kita ikuti reporter Ririn Aridi.
4: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026, seluruh insan perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis Senin 14 September 2026 berlangsung di area Bandara Frans Kaisepo Biak menjelang puncak peringatan yang jatuh pada 17 September. Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor Simon Rumaropen menjelaskan bahwa panitia perayaan Harhubnas setiap tahunnya dilaksanakan secara bergilir antar sektor perhubungan. Pembagian panitia mencakup semua instansi yang bergerak di bidang perhubungan di Biak Numfor, dan tahun ini dipercayakan kepada sektor udara. Ia berharap momentum ini mempererat tali silaturahmi antara seluruh insan perhubungan.
5: Saya berharap bahwa di momentum ini adalah satu hal yang baik, di mana momentum 17 September 2006 Harhubnas ini kita dapat bertemu dan saling mengenal satu dengan yang lain di semua insan perhubungan. Karena hari ini kita lihat instansi baik darat, laut, dan udara yang hadir hari ini. Ini satu hal yang luar biasa. Dan di sini kita bisa saling mengenal dan kolaborasi antara kita untuk terus membangun Indonesia, khususnya di Kabupaten Biak Numfor di masing-masing instansi.
4: Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Frans Kaisepo sekaligus Ketua Panitia Iwan Sanusi menyampaikan, sebanyak 52 institusi insan perhubungan baik dari sektor udara, laut, dan darat turut berpartisipasi dalam rangkaian peringatan tahun ini. Selain jalan sehat dan cek kesehatan gratis, puncak peringatan akan dilaksanakan pada 17 September dengan upacara Harhubnas yang direncanakan dihadiri sekitar 700 peserta dengan inspektur upacara yang akan dipimpin langsung oleh Bupati Biak Numfor.
6: Total yang terlibat dalam penyelenggaraan hari ulang tahun ini adalah 52 institusi, ya, baik dari Dinas Perhubungan, kemudian dari perusahaan-perusahaan pada bidang kelautan, udara, dan darat. Nanti tanggal 17 September kami akan melakukan upacara kegiatan Harhubnas dan nanti inspektur upacaranya Pak Bupati Biak Numfor. Kemudian kegiatan lainnya sebagai kelanjutan daripada ini adalah kegiatan lomba tumpeng berhadiah, ya. Kemudian kita biasa, ya, sebagai apresiasi kepada para peserta, kita akan membangkitkan sekitar 110 door prize yang sudah kita siapkan.
4: Kegiatan ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud komitmen insan perhubungan untuk senantiasa menjaga kesehatan, mempererat persatuan, dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
0: Pendengar, warga Pangkep, Sulawesi Selatan di Biak peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Oki Penontoan melaporkan.
7: Kerukunan keluarga Pangkajene dan Kepulauan, KKPK Kabupaten Biak Numfor, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1448 Hijriah 2026 Masehi berlangsung di Gedung Keuangan, Minggu 12 September 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut mengangkat tema Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, mempererat silaturahmi, memperkokoh persaudaraan, dan mewujudkan persatuan KKPK. Ustadz Sadam Daniel dalam hikmah maulidnya menyampaikan, apapun perintah yang disebutkan dalam hadis harus dilaksanakan dengan mengikuti contoh teladan Rasulullah. Salah satu teladan Rasulullah yaitu hablum minan nas, wujud nyata dari akhlak mulia dalam menjaga hubungan harmonis serta kepedulian terhadap sesama. Sementara Ketua Badan Pengurus Daerah BPBD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Kabupaten Biak Numfor Mahasunu mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebatas ritual keagamaan, namun terdapat pesan moral bagi seluruh warga KKSS secara umum maupun warga Pangkep secara khusus.
8: Acara maulid ini bukan hanya sebagai ritual keagamaan, tapi melainkan sebuah pesan moral bagi seluruh KKSS Biak Numfor bahwa kekuatan organisasi kita ini tidak hanya diukur dari sekedar ramainya, kumpul-kumpulnya, tetapi juga dari beberapa dekat hati kita dengan nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan yang ada. Dua poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa keteladanan Rasulullah itu dalam berorganisasi Nabi Muhammad SAW yaitu pemimpin paling dicintai karena sifatnya amanah dan penyayang. Saya berharap bahwa semangat maulid ini perlu menularkan ke acara kita berorganisasi di KKSS atau dengan pilar Pangkep. Jadikanlah pelayanan kepada anggota sebagai bentuk ibadah. Jangan ada sekat-sekat antara kita, antara satu dengan lainnya, atau pilar-pilar yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini, khususnya kita di Pangkep ini.
7: Selaku Ketua KKPK, Ahmad Rafiq Rape menyampaikan terima kasih kepada panitia dan terkhusus warga Pangkep yang telah mendukung seluruh rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
9: Saya selaku Ketua Pangkep mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh warga Pangkat yang ada di Biak. Hari ini Pangkat mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dihadiri lebih 200 orang yang hadir. Alhamdulillah kita bangga bahwa sangat antusias warga saya dan ikut berpartisipasi terlaksananya acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Sebelumnya selaku ketua panitia, Ningsi menyebut acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2026 didukung penuh oleh partisipasi warga. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diakhiri dengan pembagian bakul telur kepada tamu undangan maupun warga Pangkep.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Buletin Sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Bulog Biak mulai salurkan bantuan pangan atau BAPANG 58 ton ke Kepulauan Nufor. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
1: Perumbulok Subdivre Biak mulai mendistribusikan bantuan pangan berupa beras ke wilayah Kepulauan dengan tujuan awal ke Pulau Nufor. Sebanyak 58,26 ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.942 keluarga penerima manfaat KPM yang tersebar di 5 distrik di pulau tersebut. Kepala Bulog Biak Armin Banjar menjelaskan proses pemuatan beras untuk Kepulauan Nufor telah dilakukan sejak 9 September lalu, sementara keberangkatan kapal telah dijadwal pada 10 September 2026 sekitar pukul 16 sore.
10: Kalau khusus Numpong itu kan dia penerima bantuannya 1.942, total 5 distrik. Total berasnya itu 58,260 kilogram.
1: Setelah distribusi di Pulau Nufor selesai, Bulog Biak selanjutnya akan mengarahkan penyaluran bantuan pangan ke wilayah Kepulauan Aimando pada Ido. Sementara untuk penyaluran bantuan pangan di wilayah daratan, termasuk kawasan kota dan perkampungan, masih berlangsung dan belum seluruhnya selesai.
10: Mohon doanya aja dari masyarakat, jadi apa perjalanannya lancar sampai ke, terutama ke Kepulauan tanpa hambatan, biar bisa segera kami laksanakan pembagian bantuan dari pemerintah. Dan untuk masyarakat penerima dimohon untuk tetap bersabar karena
1: Armin selanjutnya meminta penerima manfaat untuk tetap bersabar selama proses distribusi berlangsung bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang membutuhkan waktu lebih lama karena faktor transportasi. Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras. Menurutnya pemerintah masih memiliki stok yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan. Tri Rian,

Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siagidi edisi Senin 14 September 2020. Anda juga dapat menyimak informasi terupdate dan teraktual selengkapnya pendengar melalui kbrnrri.co.id maupun melalui aplikasi RR News. Pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Selepas ini rekan kami selanjutnya menemani sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: pencak itu dipanjang.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil itu.
2: Ambil kakak juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabek-tabek, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabek, sista.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Baik pendengar, menemani sore Anda di edisi hari ini Senin 14 September 2026. Saya Mary Mai kembali menemani aktivitas sore Anda di manapun Anda berada. Dan pendengar Kota Biak saat ini ya masih terlihat kabur ya di hari ini. Tetapi tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani aktivitas rutinitas Anda.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Jabatan itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 1 RRI Biak. Karena

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini, pendengar, dan waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Terkhusus bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, tanda waktu sholat maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya, kami akan hadirkan lagu-lagu

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kini kita akan dengarkan kumandang salawat Nabi, beduk dan adzan maghrib daerah Kota Biak dan sekitarnya.

Kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia.

Ya baik, pendengar, kembali Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kami cukupkan lagu-lagu religi islami dan kembali kami hadirkan teman-teman hiburan untuk Anda jelang disampaikannya berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta pukul Pro 1 Jayapura pukul 19 tepat waktu Indonesia.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Ya, saat sekarang pukul 18:59 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Agama Papua Produksi RRI

0: realitas kehidupan kita secara objektif, secara
1: berbeda. Hadir di ruang rapat Kemenko Polkam RI dalam rangka rapat koordinasi percepatan pembangunan perumahan dan sarana infrastruktur pasca konflik sosial yang terjadi di bulan Mei di Wamena saat itu. Menteri Koordinator sampaikan poinnya adalah jangan lama-lama membiarkan rakyat menderita. Karena itu perintahkan kepada semua kementerian untuk segera melakukan koordinasi teknis untuk pelaksanaan rekonstruksi pasca konflik sosial tersebut. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau dan kepada kami di Jayawijaya, semua usaha sudah kami sedang lakukan dan berjalan. Masyarakat yang berdampak rumah-rumahnya terbakar, tolong sabar dan terus berdoa agar pemerintah pusat dalam hal ini dengan lintas kementerian dapat segera berkoordinasi untuk rekonstruksi pasca kerusakan pembakaran dan kerugian tersebut.
2: Lewat momentum rakor kedua ini, Bupati menyampaikan himbauan kepada masyarakat Jayawijaya yang rumahnya terdampak dan terbakar akibat konflik agar tetap bersabar selama proses rekonstruksi dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan berbagai upaya terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar pemulihan masyarakat dapat segera terrealisasi. Ilham Kadiran Dicuri, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
3: Saudara pendengar, penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Imam Kamarudin dari RRI Bovendigul.
4: Lelah, capek, ya, capek sekali sehingga macam di pos ini kita 3 regu saja terbatas.
5: Penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Kabid Pelindungan Masyarakat dan Pemadam Satpol PP Bovendigul Lewi Leven Holombau mengatakan salah satu peralatan yang menjadi persoalan adalah selang pemadam yang sudah mengalami kebakaran tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit terutama ketika petugas harus menangani kebakaran yang lokasinya cukup jauh dari posisi kendaraan. Selain peralatan, kondisi armada juga menjadi kendala. Dari 2 mobil pemadam kebakaran yang dimiliki, hanya 1 unit yang dapat beroperasi secara normal, sementara 1 unit lainnya masih mengalami masalah.
4: Peralatan ini yang paling penting itu peralatan ini, aduh, macam selang ini sudah bocor. Jadi sangat untuk menempuh jauh sekali 2 kilo, setengah kilo itu sudah tidak cukup. Yang ketiga itu mobil ini masih kendala. Mobil ini satunya hidup, satunya masih belum hidup, harus dorong itu sampai sekarang ini.
5: Menurutnya, keterbatasan armada dan peralatan sangat berpengaruh terhadap kecepatan petugas dalam menangani kebakaran. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, jumlah kejadian yang harus ditangani cukup tinggi. Lewi mengatakan pihaknya telah ikuti pertemuan dan koordinasi bersama sejumlah pihak untuk membahas kondisi tersebut. Dalam pertemuan itu hadir unsur masyarakat TNI, DPR, serta pihak terkait lainnya. Ia menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah khususnya Bupati Bovendigul terkait kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran. Lewi berharap dukungan pemerintah diberikan sehingga petugas memiliki sarana yang memadai untuk memberikan pelayanan pada pertama selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki usia 50 tahun, jemaat GKI Maranatha Malompo tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Momentum setengah abad ini menjadi refleksi untuk terus membangun gereja yang mandiri dan menjadi berkat bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Febriana dari RRI Nabire.
1: Jemaat GKI Maranatha memperingati ulang tahun ke-50 pada Sabtu 12 September 2026. Usia setengah abad tersebut dimaknai sebagai perjalanan panjang persekutuan jemaat yang terus bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Badan Pekerja Anggota Majelis Sinode Wilayah 5 GKI Pendeta Pubelius Manuaron mengatakan, usia 50 tahun dalam tradisi Alkitab disebut sebagai tahun Yobel yang menjadi momentum untuk mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap perjalanan jemaat. Ia menyebut jemaat GKI Maranatha Malompo yang pada awalnya hanya beranggotakan sekitar 12 jiwa atau keluarga, kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.000 jiwa.
2: Berkaitan juga dengan ulang tahun, dalam tradisi Alkitab ulang tahun yang ke-50 itu disebutkan tahun Yobel, tahun keselamatan yang terjadi atas persekutuan umat. Jadi luar biasa, itu artinya bahwa benar-benar umat Tuhan yang sejak jadi 12 jiwa atau kakak itu sekarang menjadi jumlahnya, jiwanya saja 2.000 lebih. Jadi sesungguhnya bulan tahun ini kita sedang merayakan penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya.
1: Perjalanan tersebut juga ditopang oleh partisipasi warga jemaat dalam berbagai kegiatan pelayanan. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GKI Maranatha Malompo, Midi Makassar menyebut, rangkaian perayaan melibatkan seluruh unsur jemaat dan mendapat dukungan dalam bentuk tenaga, pikiran, doa hingga dana. Panitia mencatat total pendapatan selama persiapan perayaan mencapai lebih dari 140 juta rupiah dengan sebagian dana berasal dari kontribusi unsur-unsur jemaat, hasil usaha panitia serta dukungan donatur.
3: Jadi total pendapatan panitia selama persiapan ini 140.710.000 rupiah. Dalam rangka menyukseskan perayaan ini, panitia telah menyusun dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga jemaat. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dan kerjasama dari majelis jemaat, para pelayan, seluruh anggota jemaat, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
1: Selain aspek persekutuan, GKI Maranatha Malompo juga mendapat apresiasi dari Sinode GKI di Tanah Papua atas kontribusi jemaat. Pendeta Pubelius menyebut dari 2058 jemaat GKI di Tanah Papua, Maranatha berada di peringkat keempat dalam penyetoran terbanyak sejak 2022 hingga 2026, serta meraih peringkat pertama untuk penyetoran periode Januari hingga Juni. Memasuki usia ke-50, perayaan GKI Maranatha Malompo diharapkan tidak berhenti sebagai momentum peringatan, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian, persatuan, dan pelayanan gereja agar terus memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: Persipura Jayapura kalah 2-3 atas Barito Putra di laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Naldi Kasaulia dari Jayapura.
1: Persipura Jayapura melawan markas Barito Putra pada laga perdana musim 2026-2027. Pasukan Andre Ramawi dikalahkan 2-3 dari tuan rumah yang berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu pekan kemarin. Meski Mutiara Hitam membangun serangan sejak awal, pertahanan tuan rumah tidak mudah ditembus. Justru 3 gol langsung diamankan Barito Putra melalui Bayu Pradana menit ke-20 dan 2 gol Cornelis Huai. Sedangkan gol Febrianto Uap Mabin dan Tonci Ramendei hanya memperkecil kedudukan 2-3 bagi Mutiara Hitam. Kekalahan ini menjadi evaluasi mendalam bagi pelatih kepala Persipura Jayapura Andre Ramawi.
2: Saya kira kondisi tadi di pertandingan hari ini kita terlalu banyak yang ketinggalan, dengan divisi 3 gol itu cukup sulit untuk kami. Tapi sekali lagi karakter identitas tim ini sudah sangat baik, khususnya di babak kedua. Salah satu hal yang positif yang perlu kita harus jaga dan tingkatkan lagi, karena di babak pertama tadi ketika kita hilang ketinggalan 2-0, ya saya juga sampaikan pertandingan belum selesai, kita masih bisa dan mampu untuk tampil lebih baik lagi. Tapi pada akhirnya ada salah satu kesalahan yang akhirnya Barito menambah gol, itu membuat kita tambah sulit. Tapi sekali lagi dengan perjuangan mereka di babak kedua, saya kira luar biasa.
1: Sementara striker muda Reno Salempesi berharap kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki performa tim ke depannya.
3: Dalam saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu Tuhan kami dari pemain tidak lain mengalami cedera. Dan ya, saya rasa ini pertandingan pertama di saya di tahun-tahun ini kita untuk memperbaiki ke depannya. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa berhasil.
1: Diketahui tantangan Mutiara Hitam akan berlanjut di laga kedua melawan Tornado FC yang secara statistik di musim lalu 3 kali dikalah saat bermain di Papua. Namun kali ini Mutiara Hitam menggunakan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai kandang sementara pada putaran pertama musim 2026-2027. Naulik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua Senin 14 September 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fan mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, pendengar di manapun anda berada, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Gemah Papua. Tentunya anda kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura, di mana sesaat lagi kami akan hadir lewat mimbar Kristen Protestan di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur nanti.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program Mas 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 19:35 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda.

0: Baik pendengar, demikian lagu-lagu rohani yang sudah kami hentarkan ke ruang dengar Anda. Satu dari Jacqueline, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Sudah menghentarkan kita ke pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio di ruang dengar Anda pada malam hari ini.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: kuliah, jadi sarjana, terus punya pekerjaan. Ah, tapi tra kuliah, tra jadi sarjana berarti, aduh, tra punya pekerjaan. Kalau tra punya pekerjaan, artinya jadi pengangguran. Ah, pusing.
1: Kan sakit nih. Muka kacau sekali, kenapa?
0: Duh, itu lagi masalahnya, Mary.
1: Masalah apa? Ada apa nih, Tom?
0: Sudah. Itu berkas apa yang kau pegang tuh, Mary?
1: Saya lagi urus berkas untuk masuk fakultas kedokteran. Bagaimana dengan kau, Tommy? Kau rencana kuliah di mana?
0: Aduh, kuliah.
1: Iya, Tom.
0: Kuliah dan kuliah. Saya bosan sekali. Mary, saya balik dulu ya.
1: Tom, sabar dulu. Kau lanjut kuliah atau tidak nih? Tommy, kenapa?
0: Ah, dulu saya paling bangga sebut saya punya cita-cita di depan saya teman-teman. Saya harus jadi pilot, bawa pesawat sampai ke saya punya kampung. Tapi, saya bisa apa sekarang?
1: Kau harus kuliah, Tommy.
0: Hah? Kuliah? Mary, kau sembarang saja. Memang apa yang kau dapat setelah kuliah?
1: Ilmu, Tom. Ilmu untuk sembuhkan orang sakit seperti saya punya cita-cita jadi dokter. Kalau kau untuk terbangkan pesawat, Tom. Waktu SMA kau paling semangat sekali kalau lihat pesawat terbang, apalagi saat kau main-main di bandara. Ayo, Tommy. Banyak peluang untuk sukses. Kau pikir apa lagi sekarang?
0: Tapi, semua itu percuma, Mary. Saya sudah lihat dengan saya punya mata sendiri. Yang gelar dokter, insinyur, sarjana apalagi. Dong menderita hanya tidur di atas ijazah. Dong susah cari kerja. Pokoknya saya tidak mau nasib sama dengan dorang. Sarjana pengangguran. Itu, kau lihat itu. Terada hari tanpa demo. Orang turun ke jalan cari keadilan.
1: Tom, ini hidup di negara demokrasi. Wajar saja kalau orang demo di mana-mana untuk salurkan dong punya aspirasi kepada pemerintah. Itu tidak apa-apa.
0: Ah, kalau begitu saya juga mau ikut gabung demo dulu.
1: Ji.
0: Kakak nih, saya su malas bahas soal kuliah. Percuma saja, kakak.
2: Kau pikir baik-baik, Tommy. Ini untuk kau punya masa depan. Cari pekerjaan sekarang susah, Tommy.
0: Sudah. Jangan paksa saya untuk kuliah. Stop sudah. Nanti saya cari kerja saja.
2: Tommy, zaman sudah berubah. Hidup semakin sulit. Jadi pramusaji saja pendidikan minimal SMA atau kuasai komputer. Bagaimana dengan kau yang tak punya pengalaman apa?

0: Selamat pagi, Tommy.
1: Tom,
0: Mary.
1: Masuk, Mary.
0: Kakak saya perlu Tommy, Kak.
1: Tommy baru saja keluar. Kakak lihat Mary semangat untuk lanjut kuliah. Tapi berbeda dengan Tommy.
0: Memang Tommy minta kuliah di mana, Kak Ani?
1: Tommy tidak mau kuliah. Katanya percuma dapat gelar sarjana, tapi susah cari pekerjaan.
0: Oh, jadi itu. Pantas Tommy tidak komentar apa-apa saat saya tanya dia mau kuliah di mana.
1: Eh, itu Tommy. Tommy!
2: Saya capek, kakak. Saya mau ke kamar.
1: Tommy, ini Mary datang untuk kau.
3: Mary? Ada apa lagi?
1: Mary, kakak Ani ke belakang dulu, eh.
0: Iya, kakak.
3: Ada apa, Mary?
0: Saya hanya mau kasih tahu kau ada peluang untuk kuliah S1 penerbangan.
3: Terus?
0: Ya, itu pun kalau kau masih punya mimpi untuk terbangkan pesawat sampai kau punya kampung seperti cerita SMA dulu yang kau cerita untuk Tong itu. Cuma itu saja, Tom. So, permisi. Sampai ketemu lagi.
3: Mary, Mary, tunggu. Mary, kamu kemana?
0: Saya mau ke tempat yang biasa pertemukan saya dengan saya punya cita-cita. Hanya orang-orang yang punya mimpi tentang masa depan yang bisa ke tempat itu.
3: Iyo, Mary, saya sadar. Mungkin saya salah simpulkan kondisi saat ini, tapi saya masih punya mimpi, Mary.
0: Oh ya? Mimpi soal apa, eh?
3: Menjadi seorang pilot, Mary.
4: Situasi hidup yang berubah terkadang menyeret kita melupakan tujuan awal kita berjalan. Jangan menyerah pada mimpimu, kawan. Atau mimpimu akan menyerah padamu. Demikian drama radio

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya.
5: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: nomor 4.
15: IP001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Khamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Bapak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Stelu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawui diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam saja untuk Anda semua di mana saja berada, tepat pukul 21.50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berbagai informasi ragam acara siar Pro 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda untuk edisi malam ini, pendengar, 14 September 2026. Iya, tadi sudah kita dengarkan dua lagu yang sudah saya hadirkan. Satu lagu daerah dari Mios Ayedi ya, yang sudah Anda dengar. Ada juga satu band terbaik yang sudah saya hadirkan juga dari The Coast Republic, dengan Hitam Putih, yang sudah mengantar kita di malam ini. Iya, seperti biasa pendengar, Anda yang ingin bergabung, saya nantikan saja di kebersamaan kita malam ini, 0822-5163-4612. Kebersamaan kita di Golden Memory nanti gak tepat pukul 23 atau ke jam 11 malam nanti. Sebelum kita lanjutkan dengan nuansa lagu-lagu pesona Nusantara, saya nantikan saja partisipasi Anda yang ingin bergabung. Sekali lagi, 0822-5163-4612. Atau juga Anda ingin ngobrol sama saya langsung, silahkan bisa melalui layanan telepon yang sama. Atau juga Anda yang berbagi ucapan sapaan melalui pesan singkat WhatsApp, ya, 0822-5163-4612 via WhatsApp kita di sepanjang edisi malam ini. Saya nantikan saja kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: dan saya dapat berdamai dengan orang lain dengan tulus jika kita telah lebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seringkali kita tidak dapat memaafkan orang lain karena kita tidak dapat menerima keberadaan diri kita sendiri. Kita tidak dapat menerima keberadaan orang lain yang hendak berkorelasi dengan kita. Kita melihat orang lain sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai orang yang telah menyebabkan kita gagal dan memandang dunia di sekitar kita dengan kacamata negatif. Ironisnya, keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Menyimpan dendam akan kehilangan banyak sahabat dan menambah musuh. Lihatlah masa lalu sebagai bagian penting untuk membentuk kita hari ini. Saat kita mampu menerima diri dan berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Iya, pada kabar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1. Saya nantikan saja kebersamaan Anda yang ingin bergabung di acara kita Golden Memory 0822-5163-4612. Hadir menemani Anda untuk edisi malam ini. Nanti enggak tepat pukul 23 atau ke jam 11 malam nanti. Iya, silakan saja untuk Anda yang ingin bergabung, saya nantikan ya. Partisipasi Anda baik melalui via WhatsApp kita pesan singkat atau juga Anda ingin bergabung di line telepon kita, saya nantikan saja kebersamaan Anda pendengar di saat ini.

0: Sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi,

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Prosatu. Iya, tepat pukul 22.56 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda di mana saja berada. Ya, beragam nuansa rangkaian hiburan saya hadirkan lagi dulu. Ini sudah ada yang bergabung. Kita baca dulu bersama-sama ya di WhatsApp-nya Prosatu sudah hadir. Ya, selamat malam. Bisa putarkan lagu berjudul Tanpa Cinta penyanyi Bung Bob Totopoli. Thanks, salam buat semua pendengar RRI. Oke. Dari Graciano di Snerbu City. Oke, makasih buat Graciano. Nanti akan saya hadirkan lagunya, ditunggu saja. Dari Bob Totopoli, Tanpa Cinta. Oke, selamat malam saja buat semua yang dimana saja berada. Saya langsung saja hadirkan beberapa permintaan lagu yang sudah dipilih menemani kita hingga tepat pukul 10 atau Indonesia Timur, atau ke jam 11 maksud kami, pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda. Waktu saat ini menunjukkan pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Iya, beragam nuansa rangkaian hiburan kembali saya hadirkan untuk Anda. Kali ini saya akan hadirkan nuansa lagu-lagu pesona Nusantara hingga tepat pukul 23.30 waktu Indonesia Timur dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu Pesona Nusantara untuk edisi malam ini hingga pukul 22 lebih 30 menit nanti. Iya, selamat malam saja untuk semua di mana saja berada. Nuansa rangkaian lagu-lagu daerah saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: rumah ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.

0: Yaudah Lalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setan air di manapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak Mudara bersama Anda melalui FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam edisi hari ini Selasa 15 September 2020. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

96,1 FM Pro 1 Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda. Mulai kebersamaan kita pendengar di Biak Pagi ini, edisi Selasa 15 September 2026. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan juga selamat mengawali aktivitas Anda di hari ini. Apapun yang akan Anda langsungkan ya pendengar, semoga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan. Pendengar, kali ini saya Hanif menemani pagi hari Anda dari pukul 5 pagi hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 96,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar, dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual dapat Anda simak selengkapnya melalui www.rri.co.id maupun melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda Lentera Hati Buddha, rangkaian lagu-lagu religi Buddha kami hadirkan di pagi hari ini, terususnya umat agama Buddha dimanapun Anda berada, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi, Warta Berita Daerah Pro 1 RRI. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: kesalahan diri atau self-awareness adalah suatu tindakan reflektif spiritual untuk melihat diri sendiri sebagaimana adanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tentu ingat pepatah bijaksana ini. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Self-awareness adalah inisiatif diri sendiri untuk menilai diri berdasarkan ukuran-ukuran objektif. Menyadari diri sebagai ciptaan Allah yang khusus, unik dan istimewa. Melihat orang lain sebagai sesama yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Pendengar, saat kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, maka kita dapat menerima siapa saja yang datang dalam hidup ini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Pasangan harmonis itu ibarat kunci dan anak kunci. Keduanya berbeda namun saling membutuhkan. Pasangan harmonis juga ibarat dua sisi mata uang, berbeda motif dan gambar, namun memiliki nilai yang saling melengkapi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, setiap orang dapat hidup harmonis dengan pasangannya jika ia menyadari bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya. Sebuah puisi klasik anonim pernah menulis demikian. Wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, atau telapak kaki untuk menjadi bawahannya. Ia diciptakan dari rusuk pria, dekat di hati untuk dilindungi dan dicinta. Pendengar, setiap pasangan akan menikmati kebahagiaan bersama jika menyadari bahwa diri saya tidak lebih penting dari dirinya dan dia merupakan bagian penting dari hidupku.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: banyak cara untuk menjadi bahagia. Salah satu cara yang telah dialami banyak orang adalah dengan memberi. Kenyataan ini memang tidak umum terjadi. Kebanyakan orang beranggapan bahwa lebih berbahagia menerima daripada memberi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, paradoks ini harus dipahami dengan baik. Seorang yang memberi adalah seorang yang hatinya digerakkan oleh pencipta kita dan ia memiliki kepekaan untuk menanggapi gerakan sang pencipta itu. Seorang yang memberi adalah seorang yang merasa cukup dan puas dengan apa yang telah dimilikinya sehingga mampu melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain melampaui kebutuhan diri sendiri. Para pemberi adalah orang-orang yang berbelas kasihan dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Mereka berbahagia karena mampu membuat orang lain berbahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Selasa 15 September 2020. Adapun topik utama Buletin di antaranya. UKSM diperkuat, Pemkab Biak Numfor dorong kesehatan sekolah. Sambut Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026, insan perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Itulah pendengar topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hadid.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. UKSM diperkuat, Pemkab pihak Numfor dorong kesehatan sekolah. Tri Rian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah UKSM sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Selmiloa, wakil Bupati Biak Numfor saat membuka sosialisasi pedoman orientasi pemantauan stratifikasi UKSM dan media KIE gizi untuk satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swissville Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemda Biak Numfor bersama dengan Yayasan Jenewa Madani, UNICEF dan pemerintah Jepang dengan melibatkan 12 OPD terkait dan 125 sekolah. Zakaria Smilowa menegaskan bahwa UKSM tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan para peserta didik. Menurutnya, penguatan UKSM juga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas nasional MBG. Karena itu, kepala sekolah dan guru dinilai memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
2: Ini sangat penting, dan itu motornya itu ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat penting. Sehingga hari ini saya sampaikan terima kasih dari Kementerian Datang, Pak Catur, selamat datang di Biak, dan saya juga sampaikan terima kasih apresiasi untuk UNICEF yang selalu mendampingi. Dan untuk Papua mungkin UNICEF Biak yang jadi pilot project ya. Di tanah Papua Biak, ini satu kehormatan yang sangat luar biasa. Karena membangun komunikasi dengan UNICEF itu juga satu hal yang selama ini pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF, dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan maupun.
1: Sementara itu, Catur Budi Santoso dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa UKSM menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Ia berharap penguatan UKSM dapat berkontribusi terhadap terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
3: Itu semua nanti ada di bawah rumah besarnya UKS. Jadi UKS sudah rumah besar, bagaimana sehat? Karena di sini kita di Kementerian Pendidikan punya UPT, namanya Balai Besar Pendidikan untuk Pendidikan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan punya juga UPT di Dinas Kesehatan. Kita punya sekolah, teman-teman di kesehatan punya puskesmas. Nah, itu diharapkan dengan yang KSM ini kita saling berkolaborasi bersama-sama.

0: untuk bagaimana sehat di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita kemarin.
1: Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pemangku pendidikan kesehatan, termasuk kepala sekolah dari jenjang PAUD, TKSD, SMP, SMA, dan madrasah di Kabupaten Biak Numfor.
2: Pendengar, sambut Hari Perhubungan Nasional atau HARUPNAS ke-55 tahun 2026, Insan Perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Berikut laporan disampaikan reporter Ririn Arini.
3: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional HARHUPNAS ke-55 tahun 2026, seluruh insan perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis Senin 14 September 2026 berlangsung di area Bandara Frans Kaisepo Biak menjelang puncak peringatan yang jatuh pada 17 September. Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor Simon Rumaropen menjelaskan bahwa panitia perayaan HARHUPNAS setiap tahunnya dilaksanakan secara bergilir antar sektor perhubungan. Pembagian panitia mencakup semua instansi yang bergerak di bidang perhubungan di Biak Numfor, dan tahun ini dipercayakan kepada sektor udara. Ia berharap momentum ini mempererat tali silaturahmi antara seluruh insan perhubungan.
4: Saya berharap bahwa di momentum ini adalah satu hal yang baik, di mana momentum 17 September 2006 HARHUPNAS ini kita dapat bertemu dan saling mengenal satu dengan yang lain di semua insan perhubungan. Karena hari ini kita lihat instansi baik darat, laut, dan udara yang hadir hari ini. Ini satu hal yang luar biasa. Dan di sini kita bisa saling mengenal dan kolaborasi antara kita untuk terus membangun Indonesia, khususnya di Kabupaten Biak Numfor, di masing-masing instansi.
3: Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Frans Kaisepo sekaligus Ketua Panitia Iwan Sanusi menyampaikan, sebanyak 52 institusi insan perhubungan baik dari sektor udara, laut, dan darat turut berpartisipasi dalam rangkaian peringatan tahun ini. Selain jalan sehat dan cek kesehatan gratis, puncak peringatan akan dilaksanakan pada 17 September dengan upacara HARHUPNAS yang direncanakan dihadiri sekitar 700 peserta dengan inspektur upacara yang akan dipimpin langsung oleh Bupati Biak Numfor.
5: Total yang terlibat dalam penyelenggaraan hari ulang tahun ini adalah 52 institusi, ya, baik dari Dinas Perhubungan, kemudian dari perusahaan-perusahaan pada bidang kelautan, udara, dan darat. Nanti tanggal 17 September kami akan melakukan upacara kegiatan HARHUPNAS, dan nanti inspektur upacaranya Pak Bupati Biak Numfor. Kemudian kegiatan lainnya sebagai kelanjutan daripada ini adalah kegiatan lomba tumpeng berhadiah, ya. Kemudian kita biasa, ya, sebagai apresiasi kepada para peserta, kita akan membagikan sekitar 110 door prize yang sudah kita siapkan.
3: Kegiatan ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud komitmen insan perhubungan untuk senantiasa menjaga kesehatan, mempererat persatuan, dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
2: Pendengar, warga Pangkep, Sulawesi Selatan di Biak peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya disampaikan Oki Penontoan.
6: Kerukunan keluarga Pangkajene dan Kepulauan, KKPK Kabupaten Biak Numfor, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1448 Hijriah 2026 Masehi berlangsung di Gedung Keuangan, Minggu 12 September 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah SAW, mempererat silaturahmi, memperkokoh persaudaraan, dan wujudkan persatuan KKPK. Ustadz Sadam Daniel dalam hikmah Maulid yang menyampaikan, apapun perintah yang disebutkan dalam hadis harus dilaksanakan dengan mengikuti contoh teladan Rasulullah. Salah satu teladan Rasulullah yaitu hablu minan nas, wujud nyata dari akhlak mulia dalam menjaga hubungan harmonis serta kepedulian terhadap sesama. Sementara Ketua Badan Pengurus Daerah BPBD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Kabupaten Biak Numfor Mahasunu mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebatas ritual keagamaan, namun terdapat pesan moral bagi seluruh warga KKSS secara umum maupun warga Pangkep secara khusus.
7: Acara maulid ini bukan hanya sebagai ritual keagamaan, tapi melainkan sebuah pesan moral bagi seluruh KKSS Biak Numfor bahwa kekuatan organisasi kita ini tidak hanya diukur dari sekedar ramainya kumpul-kumpulnya, tetapi juga dari beberapa dekat hati kita dengan nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan yang ada. Dua poin penting yang ingin saya sampaikan, bahwa keteladanan Rasulullah itu dalam berorganisasi Nabi Muhammad SAW yaitu pemimpin paling dicintai karena sifatnya amanah dan penyayang. Saya berharap bahwa semangat maulid ini perlu menularkan ke acara kita berorganisasi di KKSS atau dengan pilar pangkep. Jadikanlah pelayanan kepada anggota sebagai bentuk ibadah. Jangan ada sekat-sekat antara kita, antara satu dengan lainnya, atau pilar-pilar yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini, khususnya kita di pangkep ini.
6: Selaku Ketua KKPK, Ahmad Rafiq Rape menyampaikan terima kasih kepada panitia dan terkhusus warga pangkep yang telah mendukung seluruh rangkaian peringatan maulid Nabi Muhammad SAW.
8: Saya selaku Ketua Pangkep mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh warga pangkep yang ada di Biak. Hari ini pangkep mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW yang mana dihadiri lebih 200 orang yang hadir. Alhamdulillah kita bangga bahwa sangat antusias warga saya dan ikut berpartisipasi terlaksananya acara kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW.
6: Sebelumnya selaku ketua panitia, Ningsi menyebut acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2026 didukung penuh oleh partisipasi warga. Acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW diakhiri dengan pembagian bakul telur kepada tamu undangan maupun warga pangkep.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Bulog Biak mulai salurkan bantuan pangan atau BAPANG 58 ton ke Kepulauan Numfor. Selengkapnya disampaikan Tri Ria.
9: Perum Bulog Subdivre Biak mulai mendistribusikan bantuan pangan berupa beras ke wilayah Kepulauan dengan tujuan awal ke Pulau Numfor. Sebanyak 58,26 ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.942 keluarga penerima manfaat KPM yang tersebar di 5 distrik di pulau tersebut. Kepala Bulog Biak Armin Banjar menjelaskan, proses memuatan beras untuk Kepulauan Numfor telah dilakukan sejak 9 September lalu, sementara keberangkatan kapal telah dijadwalkan pada 10 September 2026 sekitar pukul 16 sore.
10: Kalau khusus Numfor itu kan dia penerima bantuannya 1.942, total 5 distrik, total berasnya itu 58 ton 260, 58,260 kilogram.
9: Setelah distribusi di Pulau Numfor selesai, Bulog Biak selanjutnya akan mengarahkan penyaluran bantuan pangan ke wilayah Kepulauan Aimando pada Ido. Sementara untuk penyaluran bantuan pangan di wilayah daratan, termasuk kawasan kota dan perkampungan, masih berlangsung dan belum seluruhnya selesai.
10: Mohon doanya aja dari masyarakat, biar perjalanannya lancar sampai ke, terutama ke Kepulauan, tanpa hambatan, biar bisa segera kami laksanakan pembagian bantuan dari pemerintah. Dan untuk masyarakat penerima dimohon untuk tetap bersabar karena...
9: Armin selanjutnya meminta penerima manfaat untuk tetap bersabar selama proses distribusi berlangsung bagi masyarakat di wilayah Kepulauan yang membutuhkan waktu lebih lama karena faktor transportasi. Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras. Menurutnya pemerintah masih memiliki stok yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan. Tri Rian melaporkan.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya melalui kbrn.rri.co.id maupun melalui aplikasi RRI News. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Biak, kanal informasi dan

0: Mama, hari ini Tom makan apa?
1: Hari ini Tom makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kok tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
0: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
1: Pintar. Nah, sekarang coba aku hitung. Ikannya ada berapa?
0: 1, 2, 3, ada 3 potong.
1: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
0: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
1: Ih, Mama punya anak pintar sekali.
2: Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan, dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan.
1: Jadi, makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
0: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
3: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rum Seram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah Jepang.

0: nanti kita pesta ya. Asik tuh.
1: Pesta apa kawan?
0: Itu tuh, kita serang dapur rumah ini lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
1: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan langsung ke paru-paru.
0: Tunggu dulu, jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian.

0: budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya.
2: Biak pagi ini, Biak arwo ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Biak Pagi ini, edisi Selasa 15 September 2020. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama penyampaian laporan lalu lintas bersama Satlantas Polres Biak Numfor yang akan disampaikan langsung bersama Aibtu Anang Supriyadi. Selamat pagi, kami ucapkan dan selamat mengikuti.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satu Lantas Polres Biak Numfor, yang mana hari ini hari Selasa tanggal 15 September 2026, akan memandu jalannya laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Satu Lantas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah tergelar di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran serta hari pernikahan, serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, itu yang pertama kami persilahkan rekan Brigadir Wulan Uduas, yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan SMA SMK Yapis Samova, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilahkan rekan Brigadir Wulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Baik, terima kasih Mas Aram di studio. Selamat pagi juga buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor di mana saya berada, baik di daratan maupun di pulauan. Kembali lagi dengan saya Brigadir Wulan Uduas, yang mana pada pagi hari ini melaksanakan strong point di Jalan Condronegoro, tepatnya di depan satu atap Yapis Samova, yang mana terpantau arus lalu lintas sampai saat ini masih aman, lancar dan terkendali. Untuk pelanggaran kasat mata sendiri yaitu roda 2 kendaraan tidak menggunakan helm, didominasi oleh orang tua sendiri yang mengantarkan anaknya tidak menggunakan helm. Sangat-sangat disayangkan sekali bila mana terjadi kecelakaan akan mengakibatkan luka yang fatal di bagian kepala. Untuk itu tetap menjaga keselamatan, menggunakan helm, menjaga jarak aman antara kendaraan Anda dan kendaraan yang lain. Demikian dari Jalan Condronegoro, kami Brigpol Rulan kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Brigadir Wulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Aibtu Budi Kaisiri, yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Dolok, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Traffic Light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Budi Kaisiri untuk laporan situasi arus lalu lintasnya. Silakan rekan Aibtu Budi Kaisiri.
3: Selamat pagi Pak Anang di studio, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Bersama Om Biak lagi, Om Biak Lantas, Om Budi Kaisiri. Laporkan situasi arus lalu lintas tepatnya di Lampu Merah Dolok. Bahwa situasi arus lalu lintas sampai saat ini terpantau baik dari arah Jalan Bosnik Raya, Jalan Majapahit, Jalan Dolok dan Sisingamangaraja sampai saat ini aman, lancar, terkendali. Om Biak juga mengingatkan kepada adik-adik pelajar dan masyarakat Kota Biak untuk tetap menggunakan helm, karena Om Biak pantau sampai saat ini pagi-pagi masih banyak yang tidak pakai helm. Baik, panel di studio kami kembalikan, selamat pagi Jowi Jalem.
1: Terima kasih rekan Aibtu Budi Kaisiri untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang berikutnya, kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Kampung Baru yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Kampung Baru dan sekitarnya. Kami persilakan rekan yang saat ini berada di traffic light Kampung Baru untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Terima kasih Mas Anang di studio, Shalom Yosuba. Salam pelopor keselamatan berlalu lintas, Polantas hadir untuk masyarakat. Kembali lagi dengan saya di pagi hari ini, Aibtu Jenny Lumalan, anggota Satlantas Polres Biak Numfor, melaporkan situasi arus lalu lintas yang terpantau dari pukul 06.30 sampai dengan saat ini, situasi arus lalu lintas di traffic light Kampung Baru masih aman lancar terkendali. Baik dari arah Condronegoro, Sabova, Yafda Street, maupun dari arah Sorido, terpantau masih aman lancar terkendali. Namun kami masih menemukan pelanggaran kasat mata berupa tidak menggunakan helm. Tindak lanjut, Satlantas Polres Biak Numfor, kami melakukan penyetopan serta peneguran agar pengendara roda 2 tetap atau besok menggunakan helm dan jangan diulangi lagi. Mengingat apabila terjadi kecelakaan akan mengakibatkan fatalitas yang sangat tinggi di bagian area kepala. Kami imbau juga buat pengendara roda 2 dan roda 4 untuk penunggakan pajak. Bila Anda menunggak pajak, segera bisa membayarkan di Samsat Biak Numfor, karena Bapenda Provinsi bekerja sama dengan Bapenda Biak melakukan pemotongan diskon penunggakan pajak buat yang tunggakan pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau selebihnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari traffic light Kampung Baru serta imbauan anggota Satlantas dari anggota Satlantas Polres Numfor terkhusus Samsat. Kembali ke studio Mas Anang, Showi Polantas hadir untuk masyarakat.
1: Terima kasih rekan Aibtu Jenny untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya dan informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan Bripka Julian Simbiak yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Imam Bonjol, lebih tepatnya di perempatan Duta Suara, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Imam Bonjol dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bripka Julian Simbiak untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
5: Baik, selamat pagi Pak Anang di studio, dan selamat pagi juga buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang ada di daratan maupun di kepulauan. Bersama saya Bipka Julian Simbiak bersama dua rekan lainnya, kami laporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di perempatan Duta Suara, masih terpantau aman dan lancar. Untuk himbauan, kami tak bersama-sama menghimbau agar selalu hati-hati dalam berkendara, gunakan helm, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk para orang tua, agar tidak memberikan kendaraannya kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur. Demikian kami kembalikan ke studio Pak Anang. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Bripka Julian Simbiak untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak, dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini bersama rekan-rekan Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah tergelar di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Dan kami tak lupa mengucapkan terima kasih buat warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian laporan lalu lintas bersama Salat Lantas Polres Biak Numfor yang telah kita ikuti bersama Aibtu Anang Supriyadi. Pendengar, pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro3 Jakarta.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap seorang Direktur Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, hingga dua Kepala Kantor Pertanahan dalam operasi tangkap tangan atau OTT ke-20 sepanjang 2026. Presiden Amerika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
3: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Ternyata sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
2: Menurutnya konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
4: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal.
2: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir air laut atau rob. Pada Senin, gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus melaporkan.
5: Oh, dia 8, tidak pasang tadi itu ya. Dia 8 dan 9 ya.
6: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
7: Tadi pagi jam berapa?

0: jam-jam 7 atau jam 8.
1: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena.
0: Tak semua, dapur yang kena.
1: Dapur enggak bikin kena.
0: Semua ruang tamu ya.
2: Pinjir kecil Gampung Ujung Kala, Agus Wandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
3: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
2: Camat Johan Pahlawan Faryani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
4: Ini dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak, ini biasanya kondisi alam.
2: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon Warilus melaporkan.
5: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap. Januar Fahmi melaporkan.
6: Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan prioritas. Sekretaris Dinas Pendidikan Sidoarjo, Neti Lestiningsih, menilai program revitalisasi pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam mempercepat perbaikan sarana pendidikan.
7: Terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
6: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harus Soekartono mendorong program tersebut terus berjalan untuk menjangkau sekolah yang membutuhkan khususnya di wilayah Sidoarjo.
8: Merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. Ada 71 ribu bayangan sekolah yang rusak yang direvitalisasi dan dibangun. Jadi ini menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam merealisasikan untuk pendidikan.
6: Dia juga memastikan revitalisasi mendapat pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
5: Atasi krisis lingkungan, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang dan mengarak gunungan sampah plastik dalam pawai bebas plastik di kawasan Malioboro. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
9: Tolak sekali pakai. Ayo guna ulang.
10: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang, karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
11: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai, karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta, rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali. Dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik. Dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
10: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharram Atarasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
12: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah. Kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
10: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Frederberg, Yogyakarta.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
14: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi masih pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
13: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga lagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
14: Sementara itu, kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
15: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
14: Indeks kualitas udara atau air quality index IQI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
16: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
17: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada rongsennya nanti ya. Kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening pasien TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
16: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dabayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
18: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
16: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Arung Husuma melaporkan.
5: Pakar sistem perkapalan ITS mengatakan sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Berikut Oni Arianto melaporkan.
19: Sistem monitoring kapal ICTS yang dikembangkan Akademisi ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Pakar sistem perkapalan ITS Dr. Dimas Widihandani Senin siang mengatakan data tersebut tersimpan dalam sistem. Menurutnya, data historis pergerakan kapal dapat kembali dibuka ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dimas mengatakan pengembangan AIS ITS diharapkan mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.
20: Kalau terkait dengan fasilitas monitoring ini ya, yang kami kembangkan di ITS, kemudian dengan data-data real-time dari kapal-kapal yang ditangkap, kemudian juga kami simpan ya mas ya, dan ketika dibutuhkan itu bisa kita buka lagi. Ya harapannya ini bisa mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia, dan juga keselamatan fasilitas-fasilitas migas ya, seperti yang tadi saya sebutkan, platform ataukah ini anjungan lepas pantai dan juga pipa gas bawah laut. Karena datanya memang penting, bisa mengetahui secara real time pergerakan kapal, dan bisa yang juga penting juga ya, dalam kondisi yang kecelakaan seperti ini, karena rescue itu penting ya, sangat bekerja dalam waktu, maka histori titik yang terakhir itu di mana, pola-pola pergerakannya gimana, kita nanti bisa lakukan riset dengan cepat gitu ya.
19: Sementara itu, warga Surabaya, Dedi, menilai kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat.
21: Jadi kalau ada cuaca buruk ya harusnya dipending atau di apa, jadi penumpangnya nggak boleh naik dulu.
22: Oke,
21: kan? Kan sebelum berangkat kan harusnya tahu dong ada BMKB-nya cuacanya buruk, jadi kan ya dipending dulu atau di-delay atau kayak pesawat gitu loh.
19: Menurutnya, informasi cuaca dari BMKG juga menjadi dasar untuk menunda keberangkatan apabila kondisi membahayakan. Oni Arianto.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

olahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Drajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan, dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
6: Bulog Biak menyalurkan bantuan pangan atau bapang ke wilayah Kepulauan Lumpur. Berikut laporan selengkapnya, Tririan.
7: Perum Bulog Subdivre Biak mulai mendistribusikan bantuan

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Biak Pagi ini, edisi Selasa 15 September 2020 Anda. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas di pagi hari ini ya. Apapun yang akan Anda langsungkan, kegiatan yang akan Anda jalankan, semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang harapkan kita bersama. Ya, selamat beraktivitas saja untuk Anda pendengar. Cuaca kota Biak yang terpantau cerah ya pada hari ini. Semoga dapat memberikan energi positif untuk Anda masukkan berbagai rutinitas apapun yang akan Anda langsungkan di hari ini. Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Pukul 7:35 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar, kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi di pagi hari ini. Ya, pendengar, kembali dengan satu informasi untuk Anda dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026, seluruh insan perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus cek kesan gratis atau CKG pada hari Senin lalu 14 September 2026 berlangsung di area Bandara Frans Kesepo Biak menjelang puncak peringatan yang jatuh pada tanggal 17 September. Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor Simon Rumaropen menjelaskan bahwa panitia perayaan Harhubnas setiap tahunnya dilaksanakan secara bergilir antar sektor perhubungan. Ya, pendengar, beliau mengatakan yang mana setiap tahun kita merayakan Harhubnas pada tanggal 17 September, bagian untuk panitia ini mencakup semua instansi yang bergerak di bidang perhubungan Biak Numfor dan tahun lalu sektor darat, sebelumnya sektor laut, dan tahun ini dipercayakan kepada sektor udara. Ia berharap momentum ini mempererat tali silaturahmi antar seluruh insan perhubungan. Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Frans Kesepo sekaligus Ketua Panitia Iwan Sanusi menyampaikan bahwa sebanyak 52 institusi turut berpartisipasi dalam rangkaian peringatan tahun ini. Ya, berikar ia mengatakan selain jalan sehat dan cek kesehatan gratis hari ini, puncak peringatan akan dilaksanakan pada tanggal 17 September dengan upacara Harhubnas yang direncanakan dihadiri sekitar 700 peserta. Kemudian inspektur upacara akan dipimpin langsung oleh Bupati Biak Numfor. Selanjutnya, ia menyebut rangkaian kegiatan ini juga mencakup lomba tumpeng berhadiah serta pembagian sekitar 110 door prize sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh peserta. Ya, lebih lanjut, kegiatan ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud komitmen insan perhubungan untuk senantiasa menjaga kesehatan, mempererat persatuan, dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Sekian satu informasi untuk Anda pendengar menemani di pagi hari ini terkait sambut Harhubnas ke-55 insan perhubungan Biak Numfor gelar jalan sehat dan cek kesehatan gratis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

90,1 FM Pro 1 Rerebia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kembali dengan informasi kami hadirkan di pagi hari ini, menemani pagi hari Anda, pendengar. Ya, pendengar, kita ke informasi KBRN Jakarta, yang mana Badan Gizi Nasional RI menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pendengar, platform digital tersebut ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah atau singkatan SIPLA. Mengingat pendengar, SIPLA selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Melalui platform itu, pemerintah dapat memantau pemasok, harga komoditas, transaksi hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan Makan Bergizi Gratis. Kemudian menurutnya, sistem digital tersebut, pendengar, akan menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola pengadaan bahan baku MBG yang lebih terukur. Yang mana pada tahap pertama, marketplace MBG mencakup 6 komoditas utama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Komoditas tersebut, Sudaryono menjelaskan, meliputi daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. BGN juga menyiapkan konsep verified seller untuk memastikan pemasok yang masuk dalam sistem telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, pendengar, dengan mekanisme tersebut, ia menuturkan transaksi bahan baku MBG hanya dapat dilakukan dengan pemasok atau pihak yang telah melalui proses verifikasi. Dengan mekanisme tersebut, ia mengharapkan dapat membuat rantai pengadaan bahan baku lebih mudah ditelusuri, sekaligus mengurangi potensi transaksi dengan pemasok yang tidak memenuhi ketentuan. Ya, pendengar, selain mengatur pemasok, Badan Gizi Nasional tengah merancang kebijakan agar bahan baku MBG sedapat mungkin diperoleh dari wilayah tempat dapur beroperasi. Yang mana, pendengar, artinya dapur MBG akan diarahkan untuk menyerap produk pangan dari daerahnya sendiri sebelum mencari pasokan dari wilayah lain. Ya, lebih lanjut, pendengar, yang mana Sudaryono memberikan contoh, yakni dapur MBG di Mojokerto nantinya diharapkan membeli telur dari wilayahnya selama komoditas tersebut tersedia. Pembelian dari luar daerah baru diperbolehkan apabila kebutuhan bahan baku ini tidak dapat dipenuhi oleh pemasok di wilayah setempat. Sekian satu informasi untuk Anda, pendengar, di pagi hari ini terkait marketplace Makan Bergizi Gratis. BGN segera beroperasi dan ada 6 komoditas yang masuk dalam tahap awalnya.

0: itu apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringkat pukul 8 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan track musik dan informasi kami hadirkan menemani pagi hari Anda pendengar. Hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti kembali penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Ya, kembali dengan informasi menarik kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya, untuk edisi Selasa 15 September 2020 ada. Ya, pendengar, tentunya kita tahu bersama sebagai negara kepulauan, Indonesia tak hanya kaya akan keindahan alam saja dan juga keanekaragaman budaya, tapi juga punya keunikan geografis tersendiri. Nah, salah satunya yakni garis khatulistiwa. Ya, pendengar, yang mana beberapa wilayah di Indonesia ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, namun sebelum itu, kalau kita berbicara tentang garis khatulistiwa sendiri, ini merupakan garis imajiner yang melingkari bumi dan terletak pada garis lintang 0 derajat. Ya, jadi sederhananya pendengar, ini merupakan garis hayal ya, atau imajiner yang melingkari permukaan bumi secara horizontal tepat di tengah-tengah antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi ini seperti membagi bumi ya menjadi dua bagian yang sama besar, yakni belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Ya, pendengar, jika suatu daerah ini dilewati garis khatulistiwa dan juga terdapat berbagai fenomena unik yang terjadi seperti fenomena tanpa bayangan. Nah, kalau berbicara tentang garis khatulistiwa, pendengar, ada beberapa negara yang masuk ya, seperti tentunya di negara kita, Indonesia, kemudian negara Ekuador, Kolombia, Brazil, negara Sao Tome and Principe, negara Republik Gabon, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, dan negara Uganda. Nah, kalau kita berbicara di Indonesia saja, pendengar ya, yang sering terlintas di benak kita, di pikiran kita terkait garis khatulistiwa yang dilalui di daerah di Indonesia, yakni di kota Pontianak, yakni di Kalimantan Barat. Nah, namun pendengar, bukan hanya di Pontianak saja, yakni di Kalimantan Barat, ternyata ada beberapa kota di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Baik, pendengar, ada beberapa daerah atau kota yang dilalui. Yang pertama kita ke Sumatera dulu, tepatnya di Sumatera Barat, yakni di Pasaman Barat. Yang mana pendengar, Pasaman Barat ini merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Barat. Ya, jadi secara geografis daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, dan juga Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2018 lalu, pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meresmikan Monumen Khatulistiwa di Muara Masa, Kecamatan Sasa, Ranah Pasisir. Ya, selain menjadi ikon Kabupaten Pasaman Barat, Monumen Khatulistiwa tersebut dibuat sebagai penanda karena tidak semua daerah dilalui oleh garis khatulistiwa. Dari Pasaman, Sumatera Barat, kita bergeser ke Riau, pendengar, yakni di daerah Pangkalan Lesung. Ya, pendengar, yang mana Kecamatan Pangkalan Lesung ini terletak di Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. Ya, jadi secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilu, dan Kabupaten Indragiri Hilir di sebelah selatan, kemudian Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar di sebelah barat. Nah, ini sama seperti Kabupaten Pasaman tadi, pendengar, daerah ini juga memiliki Tugu Khatulistiwa atau yang biasa disebut dengan Tugu Ekuator.

Masih dari Provinsi Riau, pendengar, ada daerah berikutnya juga ternyata dilalui garis khatulistiwa, yakni di Tanjung Teludas yang berada di Kabupaten Lingga. Tanjung Teluas ini juga memiliki penanda sebagai daerah yang dilalui garis khatulistiwa lewat Tugu Khatulistiwa. Ya, untuk Anda yang mengakses tugu tersebut, pendengar, pengunjung juga harus menggunakan perahu penyeberangan atau perahu pompong dari Pelabuhan Sungai Tenam dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Dari Riau kita bergeser ke Pulau Kalimantan, pendengar, tepatnya di Kalimantan Timur, yakni di Santan Hulu. Yang mana Santan Hulu sendiri merupakan desa yang berada di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya, daerah yang dilalui garis khatulistiwa ini memiliki Tugu Khatulistiwa yang telah berdiri sejak 2 Juli 1993 dan terletak sejauh 25 km di sebelah selatan kota Bontang. Ya, Tugu Khatulistiwa ini, pendengar, di Santan Hulu setempat mengalami renovasi pada tahun 2011 dan dilakukan oleh salah satu perusahaan di Kalimantan.

Nah, selanjutnya pendengar, kita beralih ke Sulawesi. Ada salah satu juga daerah yang dilalui garis khatulistiwa, yakni Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong di Sulawesi Tengah. Ya, pendengar, tak kalah dengan daerah khatulistiwa lainnya, Tinombo Selatan yang berada di Sulawesi Tengah ini juga memiliki Tugu Khatulistiwa, dibangun pada tahun 1992 dalam rangka kegiatan latihan integrasi Taruna Dewasa. Ya, jadi letak ini pendengar ya terletak di Sulawesi, tepatnya di Tinombo Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga yang terakhir ini ada di Maluku Utara ya, yang mana ini melintasi Pulau Kayowa di Kepulauan Maluku Utara.

Ya, pendengar, itu dia berapa daerah yang dilalui garis khatulistiwa di Indonesia ya. Karena ini bisa menambah hasrat pengetahuan kita bahwa selama ini yang terlintas di benak kita ya, yakni di kota Pontianak, Kalimantan Barat, namun ternyata ada juga berapa daerah yang dilintasi dari Pulau Sumatera hingga ke Merauke, tepatnya ini dari Maluku Utara ya, berdengar, yakni di Pulau Kayoa di Kepulauan Maluku Utara. Sekian satu informasi dan juga pengetahuan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar, dilansir dari tempo.co.id. Kami informasikan selepas ini akan kita ikuti bersama pukul 9 untuk penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil, sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto.